Sebastian Velakulo kutanku Villas Boy lokatako chicha mahanyela nwananga nae kongoma ka 3:30 kachikatle chiramba general lokatako mbili ya moto.

0: Nganzi mahele zvikatanga dzinonawo wena ha wazvitora zvakonzitera kuvava siku nemumo kasinzi kutisala chokare kambe loko ndzikombela mati unzinyika yakutitimela kiwa zvitora zvakuhanza vengana nawona nakona loko yaitlechika unzi kondzikomba makatla zvatlhelezvo zvikomba zvakuhanga nkulo wa utshamisekanga. Halo,
1: halo,
0: imbulana ma
1: Marui Mandlati
0: uye kumaya kwe Mandlati
1: abada ni mawati
0: alisimu nao lakuleza
1: lava koseti
0: ya yeah, anzina tinyingita koseti mashi hiyo ilawako
1: baba
0: anzina tisimu tinyingita koseti mashi hiyo ilawako nzinga tika nzina yona
1: lila ku luanga teka wansati papai
0: luanga teka wansati papai lana tisimu ta 4 cosette nzi
1: baba
0: atsimani ngana atelita kukutswala ungafu ingwana
1: apodi unvekela ungafu ingwana.
0: Okay, liaka mani simle
1: ni heketaka wena kola ntirweni nikangamya mina hinkwayo akamandlati ni hinkwayo vayingiseti varadu
0: ankarini wolo nizo
1: eh
0: ciao ciao
1: ciao
0: tabe amukela munwana mwingi seti ka chatlech. Allo
2: lengoma
0: allo mwingi seti
2: 89.9
0: hoya hoya
2: kota pedro
0: akusikela kama singi
2: kama singi kaita wazinani
0: alasama wakila koleza kota pedro
2: zilavali simula masova mbovanyana kumakatorzinya
0: katorzinya uye zilisho kumhaka wakala kungena kuyeno kota pedro
2: ayy kolezo zikupu wako hitesao lezo
0: Loko
2: ndi mita zwe gema kune zwe gema zwe mita kwa shaku unika urongo kumbanza nga juku murongo ndiye hekufa.
0: Basi ya kama nisimulila katorzinya
2: zirumela kawa kamwenda na wakangalo matadoro na kushito dilakini maringula ziwa David Muham na Rafael Chirinze na Alfredo Tayel Maringula na Abel Himalayisa bohle vayingisiti va radio Mozambique
0: awuzekeka
2: ya kani mam
0: chao chao
3: vamakwerhu hey mina khoseti ni munyika ku leswaku

Ebe itsundzuka Billy Mandlazi loko ku hey wena Billy yana uti endlini no wa mina ka sinza kunzi shenga. Vanyingi mbengisete ka lonka ri vakumeka ka va tshamela walawa ya ku va va shengiwa kumbe va shengana. Kambe ta ku ni xa risimo ku va loko se swi tsumbula u lavetela tindlela ta ku vo cinca swilo ma cincela lamanene.

Francis zanda mele wachina wakana mitimia raji msambi kalita mdenda nyasa chia nuku sakani sama dalo unga tukuli wapumba unga tukuli kasina kunene kushusha ni kuseka unko hanga mahungwe wa hita kujikita musele kambe ni hundi suri dedi humo kasina kunene kunga mabulu kunga kusakana sefanda kasekuwa hiwani kutetela kadia hita kuhichi hanya katona.

0: Kasi mnongono kwa tushonili uwatsula kasi ka magwitu yaleyo kha utsakisi
1: ina kambe kha inge vali sesakanela vatsanganiswa malembe
0: Hichi parabéns, parabéns. Kavo tsele vangamene kwa chitsanganisa malembe ka ditsikuda nyasi. Diviki dia nambika mchimauwa.
1: Ni vana velela mathomo ni makateko.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

kashimsho dzoi tikuma futura dotora aku horrenzeveta anhlayene yukapa 42 nai na wakumili mavoto mambiri lwei akumeka akashiengele shisha umachuma mbiri ka kambela kusungula hivikileli

akashimsho dza site kuma Bellman akuhlayisiwa anhlaya yena iu kapa vintage akumile mune wa mavoto lwei asukile seniana anga anyimela swo swa kumeka kola kati simuleti ta machuma mbirhe.